0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kiwi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.
2: Untuk bertatap denganmu, ku perlu waktu.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Lucky People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: sih?
1: Halo Key People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
2: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Berapa pantas dari Ceylon 7 diputarkan untuk kalian semua di siang hari ini ya, di jam 11.35. Nah, Ais mau kasih informasi lagi ini dari cabang olahraga Indonesia, dari Panjat Tebing Indonesia, yang mana menorehkan prestasi di Asian Beach Games 2026. Desainnya Cina dengan meraih 1 emas dan 2 perak. 1 medali emas diraih pasangan putri Desak Maderita Kusuma Dewi dan juga Kadek Adi Asih, di mana keduanya sukses meraih kemenangan di speed relay putri sekaligus memecahkan rekor dunia nih, people. Keren banget ya dua pasangan ini, yang di mana tidak hanya membanggakan nama Indonesia, mereka sudah bisa membawa medali emas, tapi mereka juga memecahkan rekor dunia dengan catatan waktu 13,76 detik di partai final, mengalahkan pasangan Korea Selatan Jong Jimin dan juga Hana Remsung di 16,50 detik. Ih, keren banget. Jadi ada dua medali yang dibawa pulang oleh Indonesia untuk cabang panjat tebing ini ya. Yang pertama adalah emas, yang kedua adalah perak, di mana ini diraih oleh Antasyafi Robi Al-Hilmi dan juga Raharjati Nur Samsa di nomor relay putra. Jadi yang perempuan, yang laki-laki sama bawa kebanggaan nama besar Indonesia ya. Antasyafi juga sebelumnya pernah meraih perak di nomor speed individual putra ya, di mana manajer tim panjat tebing Indonesia Wahyu Prasetyawan sumringah sekali dengan pencapaian tim merah putih di Asian Branch Game 2026. Keren banget, selain bawa nama besar Indonesia ya, dengan medalinya juga bisa memecahkan rekor dunia. Ih, keren banget ya para wanita Indonesia ini. Ais lihat juga videonya, keren banget, cepet banget, dan bisa mengalahkan dua negara di partai final, yaitu adalah Korea dan juga China, yang kita kenal dengan kepiawaiannya dalam panjat tebing ini. Dan juga darinya atlet kita ya, Desak Maderita Kusuma Dewi, yang bilang bahwasanya semua rasa kecemasan itu rasanya hilang pada saat Indonesia Raya dinyanyikan bersama-sama pada saat selesai pertandingan. Keren banget ya, lagu Indonesia Raya diputarkan di berbagai macam cabang olahraga, dan kebanggaan kembali kita dapatkan di dalam cabang olahraga panjat

Bimbing Indonesia. Bukan hanya membawa medali, tapi juga membawa atau mengukir sejarah terbaru di kancah panjat tebing dunia. Mantap, terima kasih kepada para atlet yang sudah berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Sedep banget ya kita dengernya. Alhamdulillah. Lanjut kembali setelah informasi mengenai panjat tebing Indonesia, kita kembali ke informasi cuaca ya. Karena sekarang di hari ini, per tanggal ini, per jam ini, sekarang kondisi cuaca yang ada di Kabupaten Lumajang Selatan lumayan mendung ya, gak terlalu panas yang gimana-gimana. Dan ternyata di hari ini masih ada peringatan mengenai cuaca di Kabupaten Hulusnya Selatan, yang dimana hari ini tuh berpotensi terjadinya hujan ya. Seluruh kabupaten dan juga kota yang ada di Kalimantan Selatan berpotensi terjadinya hujan. Untuk spesial ya, spesial di daerah Banjarbaru, Tanah Laut dan juga Tanah Bumbu, itu dengan potensi hujan yang frekuensinya cukup tinggi ini. Sedangkan di selain tempat yang saya sebutkan tadi dengan frekuensi cuaca dengan hujan yang cukup ringan. Nah, tapi apakah nanti akan sampai di Kandangan atau enggak, kita lihat aja. Karena kan walaupun ada potensi terjadi hujan di daerah Kandangan, mungkin Kandangannya ada di bagian Kandangan Hulu atau di daerah Gambah atau di daerah Sungai Kupang misalnya. Nah, jadi ini bisa jadi referensi aja untuk kalian semua supaya lebih berhati-hati dalam beraktivitas ya. Tetap jangan sekali-kali buhan pian meninggalkan jas hujan di musim pancaroba ini, karena memang musim pancaroba ini sangat amat apa ya, bukan dibilang mengganggu sih enggak ya, cuman kita nggak tahu aja gitu kira-kira habis ini apalagi ya, besok cuacanya gimana ya, terus ini kita harus bagaimana ya. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan. Jadi ya udah, kalau misalnya kemarin sempat kehujanan, dipakai, disimpan aja jas hujannya, habis setelah kering langsung dimasukin lagi di dalam motornya kalian atau di dalam mobilnya kalian juga. Disiapkan hal-hal yang sekiranya untuk menghalangi kalian itu ngantuk. Misalnya dipakein minyak angin, misalnya taruh minyak angin. Kalau misalnya jalan jauh ya udah taruh aja di bawah mata biar enggak tiduran. Atau taruh payung juga biar turun dari mobil langsung bisa memakai payung dan lain sebagainya, atau radionya juga dikencengin lagi musiknya biar kalau misalnya lagi hujan terus aduh rada-rada ngantuk gitu ya, tapi mau mampir kita rada sulit, rada susah, kencengin radionya, dengerin Ais ngobrol ngalur ngidul di sini ya. Ngalur ngidulnya Ais tetap kasih informasi kok kalian semua, dan juga lagu-lagu yang Ais puterin pastinya enak-enak kayak lagu yang satu ini dari Ikke Nurjanah, Saat Jumpa Pertama. Nah, siapa yang suka sama Ikke Nurjanah? Selamat dengerin lagu yang satu ini, tetap bersama Ais di 98.2 FM Karadio.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain asa orang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: Radio HSS, tetap puterin lagu enak. 98,2 FM Keradio, balik lagi bareng Aisla, acara Relax dan Update hari ini. Tapi sayang, ini adalah perpisahan kita ya, dari perjumpaan kita hari ini. Besok kita akan berjumpa kembali di jam yang sama, di jam 10 pagi, dengan keadaan yang lebih baik tentunya. Nanti besok kita udah bisa mulai streaming lagi melalui TikTok, kemudian juga kita udah bisa bercengkrama melalui WA ya. Dan Ais mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan di hari ini ya, dalam frekuensi kesayangan kita di 98,2 FM. Tapi dibalik semua itu, kami akan terus membersamai kalian di sela aktivitas kalian. Ais akan membersamai kalian dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik dan pastinya juga bermanfaat untuk kita semua. Banyak sekali tadi udah informasi dari cuaca, kemudian juga atlet Indonesia yang mengalahkan rekor dunia, kemudian banyak hal yang sudah kita perbincangkan hari ini. Ais mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan yang kita lalui hari ini. Besok masih bersama Ais di jam 10 pagi sampai jam 12 siang tentunya dalam acara Relax and Update. Besok kita akan kembali lagi. Ada dua lagu terakhir yang akan Ais putarkan untuk kalian semua, yaitu dari Iyet Bustami, Cinta Hanya Sekali. Satu titipan dari Ais untuk kalian semua, jangan lupa untuk makan siang menuju jam 12 ini ya. Di sela aktivitasnya tentunya kalian harus menyediakan sedikit waktu untuk beristirahat, menyediakan waktu agar perut kalian terisi kembali ya, supaya kegiatan kita di kemudiannya bisa lebih enak lagi untuk menjalani aktivitas hari ini. Satu lagu terakhir dari Ais, Iyet Bustami, Cinta Hanya Sekali. Selamat mendengarkan. Ais pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye semuanya.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

0: khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC, plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis, sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
2: Nggak cuma teknik sipil, guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi, kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence. Terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BAMTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi BEI, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk, buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 32,5 Banjarbaru. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif, dan berubah.
3: Halo K people, kamu lagi dengerin 98,2 FM.
4: K Radio HSS, Radio Masa Kini.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di kandangan Kabupaten

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan

fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia

besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis.

Mercon Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: 101.2 FM. Radio masa kini.
1: Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikan

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal

fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

0: daftar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
2: Ay, lagi mah apa ikam?
1: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
2: Nah, jangan, bahaya itu.
1: Hah, bahaya?
2: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain asa orang kada tahu.
1: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
2: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
3: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

saya Yulia Ajahra. Jangan lupa request lagu hipnotis di K Radio. Lagu ini bakal menghipnotis kamu semua. Ingat, jangan lupa di request ya.

0: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja, karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita, sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kadosa dipikirakan. Cicilannya sama kayak manguntrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang nih kada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: dan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur, melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Antarwaktu dalam prosesi resmi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas PMD PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin, 4 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan para anggota yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun anggota BPD antar waktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, diantaranya Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan, Desa Tanjung Selor dan Desa Badaun Kecamatan Daha Barat, Desa Padang Batung dan Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung, Desa Baluti Kecamatan Kandangan, serta Desa Tebing Tinggi Kecamatan Simpur. Melalui pelantikan ini, diharapkan peran BPD semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Hari Buruh tahun 2026 yang berlangsung khidmat di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Senin 4 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nur bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tenaga Pendidik, Pelajar, serta undangan lainnya. Dalam amanatnya, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas yang didukung kebijakan strategis seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam sambutan tambahannya, Bupati Haji Syafrudin Nur menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh menjadi refleksi dua fondasi utama pembangunan, yakni pendidikan dan dunia kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga merupakan

manusia yang unggul dan siap bersaing. Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabup Hulu Sungai Selatan terimakan program Bapintar 500 juta. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah atau OTDA tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026. Upacara digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Senin 4 Mei 2026 dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin. Peringatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mendorong kemajuan sektor pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan secara langsung menerima bantuan keuangan pendidikan kesetaraan atau Bapintar sebesar 500 juta rupiah. Bantuan ini diharapkan mampu memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan formal secara optimal. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan Fakta Integritas Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penandatanganan ini melibatkan pemerintah daerah, Forkopimda, serta para pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan sistem penerimaan peserta didik yang bersih dan berintegritas. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut diserahkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada para siswa berprestasi. Muhammad Ahdiat Badali dari SMKN 2 Kandangan berhasil meraih juara 2 di bidang wall and floor tiling. Sementara Muhammad Ainul Bisri dari sekolah yang sama meraih juara 2 bidang bricklaying pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Dikman Tingkat Nasional tahun 2025. Prestasi yang membanggakan juga ditorehkan oleh Mawaddah Warahmah dari SLBN Kandangan yang berhasil meraih silver medal pada ajang Salon Culinary Chef Competition tingkat internasional tahun 2025, sekaligus mengharumkan nama daerah di kancah global. Kehadiran Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Alister menggelar pelatihan pestisida terbatas bagi para petani. Kegiatan ini berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang, Desa Bamban Selatan. Pelatihan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur, yang hadir mewakili Bupati HSS, Haji Syafruddin Nur. Sebanyak 110 peserta dari 8 kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti kegiatan ini. Pelatihan bertujuan untuk membekali para petani dengan pengetahuan teknis mengenai penggunaan pestisida yang aman dan bertanggung jawab. Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Alister Pusat, Syafrizal, menyampaikan bahwa pelatihan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Sejak tahun 2016, Alister telah menyelenggarakan pelatihan di ratusan lokasi di seluruh Indonesia dengan puluhan ribu petani sebagai peserta. Ia menegaskan, pelatihan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman penggunaan pestisida secara tepat guna mendukung produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, khususnya dalam penggunaan pestisida tertentu yang memerlukan penanganan lebih hati-hati. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa penggunaan pestisida yang masif juga memiliki risiko yang perlu dipahami oleh para petani. Petani diharapkan mampu menggunakan pestisida secara aman, ramah lingkungan,

panjangnya. Para peserta juga diimbau untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius, aktif berdiskusi, serta dapat menyebarluaskan ilmu yang diperoleh kepada petani lainnya. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Lister Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkopimkam, serta jajaran Balai Penyuluhan Pertanian Angkinan. Kawan Media Group mengabarkan,

0: internasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diisi dengan kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar PT Subur Agro Makmur atau SAM di area perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026 ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan karyawan sekaligus masyarakat sekitar. Aksi kemanusiaan tersebut merupakan kolaborasi antara Serikat Pekerja PT SAM dan Polres Hulu Sungai Selatan, serta mendapat sambutan antusias dari karyawan hingga keluarga besar perusahaan. Administrator PT Subur Agro Makmur, Andi H. Ejaya, mengatakan kegiatan ini berawal dari silaturahmi pihak perusahaan dengan Kapolres Hulu Sungai Selatan, AKBP Awaluddin Syam. Dari pertemuan tersebut, muncul gagasan untuk berkolaborasi menggelar bakti kesehatan berupa donor darah di lingkungan perusahaan.
1: Kami sempat berkoordinasi ke kantor Kapolres juga, dan Kapolres sempat menanyakan Pak Nol bahwa apa kegiatan di hari ini. Dan kami sampaikan bahwa untuk di kami di PT SAM, kesepakatan dengan teman-teman dari Serikat, untuk melakukan dalam bentuk donor darah. Jadi pada saat itu dari Kapolres juga memberikan masukan ya, supaya kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Nah, alhamdulillah cukup banyak ini juga dari beberapa dari anggota Kapolres juga ikut untuk donor darah, jadi bisa target kita yang 150 pasti akan tercapai untuk hari ini.
2: Selain donor darah bakti kesehatan seperti ini, dalam peringatan Hari Buruh ini apa lagi Pak kegiatan yang dilaksanakan di PT SAM sendiri Pak?
1: Kalau di kami lebih cenderung ke sosialisasi ya, jadi lebih ke bagaimana teman-teman memahami peran buruh untuk perusahaan, karena kita menganggap bahwa buruh bagian dari kita yang sama-sama harus berusaha membuat situasi dan kondisi kita kondusif di satu sisi, dan satu sisi memberikan masukan-masukan ke perusahaan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan bersama, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan, seperti itu. Harapannya memang kita semua menyadari bahwa salah satu darah adalah hal yang penting. Kan juga kadang-kadang punya karyawan kalau keluar butuh darah ya, terus kenapa enggak kita yang di sini yang punya karyawan memberikan sumbangan untuk PMI, untuk masyarakat ya, dalam menangani kebutuhan darah. Jadi saya harap momen ini juga sangat menarik buat mereka juga semangat ini. Karyawan bahkan sampai ibu-ibu staf juga semua hadir di sini untuk merayakan ini. Kami tentang surprise dan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan tim ya, sudah menurunkan dokes dari PM dan sebagainya untuk kegiatan.
0: Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT SAM, Ahmad Samudi, mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni saat Hari Buruh dan peringatan Hari Jadi Astra. Di sisi lain, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Awaluddin Syam menyampaikan pihaknya turut mendukung kegiatan ini dengan melibatkan tim Dokes Polri serta PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepan, kegiatan serupa diharapkan dapat digelar dengan skala yang lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
3: Untuk personal dilibatkan, jadi kami tidak semata-mata membawa anggota polisi sendiri. Jadi selain dari pihak Dokes Polres, selain pihak Dokes, kami juga membawa dari PMI sama tim kesehatan dari PT SAM sendiri. Jadi tiga tim ini berkolaborasi untuk kelancaran kegiatan bakti kesehatan.
0: Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya bagi para calon jemaah haji. Hal ini diwujudkan melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mempersiapkan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Rapat digelar di Pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Haji Zulkifli, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Di antaranya Polres Hulu Sungai Selatan, Kodim 1003 HSS, Jasa Raharja Kandangan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kesempatan tersebut, Haji Zulkifli membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah. Disampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan agenda nasional yang melibatkan berbagai sektor, terutama dalam aspek transportasi dan pengaturan lalu lintas. Forum ini dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses pergerakan jemaah berjalan lancar, aman, dan tertib. Mulai dari titik keberangkatan hingga tiba di embarkasi. Lebih lanjut ditegaskan, mobilisasi jemaah haji membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Setiap tahapan perjalanan harus dipastikan berlangsung tepat waktu, aman, dan nyaman bagi para jemaah. Dalam rapat tersebut, sejumlah hal penting menjadi perhatian bersama. Di antaranya penguatan koordinasi antar instansi, perencanaan pengaturan lalu lintas di titik rawan kemacetan, kesiapan armada transportasi yang layak, serta optimalisasi pengamanan dan pengawalan perjalanan jemaah. Selain itu, pentingnya sosialisasi kepada jemaah dan masyarakat juga ditekankan, guna mendukung kelancaran proses pemberangkatan. Seluruh peserta rapat diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi terbaik demi suksesnya penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan optimal bagi para tamu Allah. Diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman, dan khusyuk sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mendorong peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, khususnya pada sektor kerajinan bambu. Kegiatan pendampingan pengembangan sentra IKM kerajinan berbasis bambu ini digelar Selasa 5 Mei 2026 di Hotel Kiana Inn, Kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Budi Setiawan, dan dilaksanakan selama 4 hari hingga 8 Mei 2026. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan pendampingan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing produk kerajinan bambu. Turut hadir Ketua Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Camat Loksado. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Program pendampingan dinilai menjadi dorongan penting bagi pelaku IKM, terutama pada sektor kerajinan bambu yang memiliki potensi besar di daerah. Selain melimpah sebagai sumber daya alam, bambu juga memiliki nilai tambah tinggi apabila diolah menjadi produk kerajinan yang inovatif. Namun demikian, pelaku IKM masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya keterbatasan desain dan inovasi, kualitas produksi, hingga pemasaran dan pengemasan produk. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Pengembangan IKM juga dipandang sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor IKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan adanya pendampingan ini, sentra kerajinan bambu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan semakin berkembang dan menjadi salah satu produk unggulan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

0: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia menggelar Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Tingkat Pelajar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan. Festival secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, yang hadir bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten HSS, Hajiat Misnawati Suryani. Turut hadir Ketua KPOT HSS, Haji Ahmad Fahmi, Ketua Kormi HSS Muhlis Ridani, Unsur Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Porapar, serta ratusan pelajar peserta lomba. Sebanyak 518 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA sederajat, ambil bagian dalam festival ini. Mereka berkompetisi dalam 6 cabang olahraga tradisional, yaitu lari balok, enggrang, panahan tradisional, sumpit, balogo, dan ketapel. Kegiatan ini didukung oleh 43 panitia pelaksana dan dipusatkan di kawasan lapangan Lambung Mangkurat, serta area sekitarnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa pahlawan pendidikan, namun juga sebagai penguat komitmen dalam membangun pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter kebersamaan serta kecintaan terhadap budaya bangsa. Melalui festival ini, generasi muda diharapkan mampu mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan permainan tradisional yang syarat nilai kebersamaan, sportivitas, dan kejujuran. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mencoba permainan tradisional seperti ketapel dan balogo bersama para peserta. Festival ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam dunia pendidikan, sekaligus memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: abahnya. Coba dengari tetangga tuh nah, sebelah kita. Pinanya lagi mama nasi mobil.
1: Anda kemanaan kirang buahnya?
0: Pinanya hendak liburan pang.
1: Oh.
0: Ih, iyan kada bahiri lah. Melihat tetangga kita rancak liburan keluar daerah.
1: Kada usah gini ya ngai. Kita kada ada bis mobil pribadi. Kecuali mun hendak pas sepeda motor aja.
0: Ah, alasan haja. Maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh. Kita tulakan.
1: Kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas ya ngai. Hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggung jawabannya kayaknya di akhirat.
0: Oh, ayo ha. Kayak itu teh.
2: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.
3: This public service announcement is brought to you by K Radio.

0: Lanjut kuliah belum? Atau lagi nyari kampus kece buat transfer jurusan?
1: Tenang aja, ada kabar gembira nih. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin lagi buka penerimaan mahasiswa baru dan transfer untuk tahun akademik 2025-2026, khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
0: Wih, keren! Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi, bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
1: Dan kampusnya juga oke banget, milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap, ruang kuliah full AC plus LCD proyektor, ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
0: Jangan lupa juga ada banyak beasiswa, mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi gak usah khawatir soal biaya.
1: Eits, gak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
0: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BAMTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
1: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
0: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, kampus kreatif, inovatif, dan berubah.
2: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Di Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Kandang Muda. Satunya di kandang. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadi

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan

fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

0: besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

0: Thanks. Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari

0: menerima subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
0: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
0: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
0: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gasan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
0: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Kabar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur, melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Antarwaktu dalam prosesi resmi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas PMD PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin, 4 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan para anggota yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun anggota BPD Antarwaktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, diantaranya Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan, Desa Tanjung Solor dan Desa Badaun Kecamatan Daha Barat, Desa Padang Batung dan Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung, Desa Baluti Kecamatan Kandangan, serta Desa Tebing Tinggi Kecamatan Simpur. Melalui pelantikan ini, diharapkan peran BPD semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

2026 yang berlangsung khidmat di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Senin 4 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nur bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tenaga Pendidik, Pelajar, serta undangan lainnya. Dalam amanatnya, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas yang didukung kebijakan strategis seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam sambutan tambahannya, Bupati Haji Syafrudin Nur menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh menjadi refleksi dua fondasi utama pembangunan, yakni pendidikan dan dunia kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun akses yang inklusif. Sementara itu, peringatan Hari Buruh menjadi pengingat bahwa para pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan daerah. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabup Hulu Sungai Selatan terimakan program Bapintar 500 juta. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah atau OTDA tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026. Upacara digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Senin 4 Mei 2026 dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin. Peringatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mendorong kemajuan sektor pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan secara langsung menerima bantuan keuangan pendidikan kesetaraan atau Bapintar sebesar 500 juta rupiah. Bantuan ini diharapkan mampu memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan formal secara optimal. Selain itu, kegiatan

Selatan kepada para siswa berprestasi. Muhammad Ahdiat Badali dari SMKN 2 Kandangan berhasil meraih juara 2 di bidang wall and floor tiling. Sementara Muhammad Ainul Bisri dari sekolah yang sama meraih juara 2 bidang bricklaying pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Dikman Tingkat Nasional tahun 2025. Prestasi yang membanggakan juga ditorehkan oleh Mawaddah Warahmah dari SLBN Kandangan yang berhasil meraih silver medal pada ajang Salon Kuliner Chef Competition tingkat internasional tahun 2025, sekaligus mengharumkan nama daerah di kancah global. Kehadiran Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Alister menggelar pelatihan pestisida terbatas bagi para petani. Kegiatan ini berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang, Desa Bamban Selatan. Pelatihan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur, yang hadir mewakili Bupati HSS, Haji Syafrudin Nur. Sebanyak 110 peserta dari 8 kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti kegiatan ini. Pelatihan bertujuan untuk membekali para petani dengan pengetahuan teknis mengenai penggunaan pestisida yang aman dan bertanggung jawab. Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Alister Pusat, Syafrizal, menyampaikan bahwa pelatihan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Sejak tahun 2016, Alister telah menyelenggarakan pelatihan di ratusan lokasi di seluruh Indonesia dengan puluhan ribu petani sebagai peserta. Ia menegaskan, pelatihan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman penggunaan pestisida secara tepat guna mendukung produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, khususnya dalam penggunaan pestisida tertentu yang memerlukan penanganan lebih hati-hati. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa penggunaan pestisida yang masif juga memiliki risiko yang perlu dipahami oleh para petani. Petani diharapkan mampu menggunakan pestisida secara aman, ramah lingkungan, serta memahami dampak jangka panjangnya. Para peserta juga diimbau untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius, aktif berdiskusi, serta dapat menyebarluaskan ilmu yang diperoleh kepada petani lainnya. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Alister Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkopimkam, serta jajaran Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang. Kawan Media Group mengabarkan.

0: internasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diisi dengan kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar PT Subur Agro Makmur atau SAM di area perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026 ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan karyawan sekaligus masyarakat sekitar. Aksi kemanusiaan tersebut merupakan kolaborasi antara Serikat Pekerja PT SAM dan Polres Hulu Sungai Selatan, serta mendapat sambutan antusias dari karyawan hingga keluarga besar perusahaan. Administrator PT Subur Agro Makmur, Andi H. Ejaya, mengatakan kegiatan ini berawal dari silaturahmi pihak perusahaan dengan Kapolres Hulu Sungai Selatan, AKBP Awaluddin Syam. Dari pertemuan tersebut, muncul gagasan untuk berkolaborasi menggelar bakti kesehatan berupa donor darah di lingkungan perusahaan.
1: Kami sempat berkoordinasi ke kantor Kapolres juga, dan Kapolres sempat menanyakan Pak Kapolres bahwa apa kegiatan di hari ini. Dan kami sampaikan bahwa untuk di kami di PT SAM, kesepakatan dengan teman-teman dari Serikat itu melakukan dalam bentuk donor darah. Jadi pada saat itu dari Kapolres sudah memberikan masukan ya, supaya kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan ini.

0: alhamdulillah cukup banyak ini juga dari beberapa dari Bogor juga itu donor darah, jadi bisa target kita yang 150 pasti akan tercapai untuk hari ini.
1: Selain donor darah bakti kesehatan seperti ini, dalam peringatan Hari Buruh ini apa lagi Pak kegiatan yang dilaksanakan di PT SAM sendiri Pak?
0: Kalau di kami lebih cenderung ke sosialisasi ya, jadi lebih ke bagaimana teman-teman memahami peran buruh untuk perusahaan, karena kita menganggap bahwa buruh bagian dari kita yang sama-sama harus berusaha membuat situasi dan kondisi kita kondusif di satu sisi, dan satu sisi memberikan masukan-masukan ke perusahaan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan bersama, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan, seperti itu selama ini. Harapannya memang kita semua menyadari bahwa salah satu darah adalah hal yang penting, kan juga kadang-kadang punya karyawan kalau keluar butuh darah ya, terus kenapa enggak kita yang di sini yang punya karyawan memberikan sumbangan untuk PMI, untuk masyarakat ya, dalam menangani kebutuhan darah. Saya harap momen ini juga sangat menarik buat mereka juga semangat ini. Karyawan bahkan sampai ibu-ibu staf juga semua hadir di sini untuk merayakan ini. Kami terus terang surprise dan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan tim ya, sudah menurunkan dokes dari PM dan sebagainya untuk kegiatan.
2: Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT SAM, Ahmad Samudi, mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni saat Hari Buruh dan peringatan Hari Jadi Astra. Di sisi lain, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Awaludin Syam menyampaikan pihaknya turut mendukung kegiatan ini dengan melibatkan tim Dokes Polri serta PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepan, kegiatan serupa diharapkan dapat digelar dengan skala yang lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
3: Untuk personel dilibatkan, jadi kami tidak semata-mata membawa anggota polisi sendiri. Jadi selain dari pihak Dokes Polres, selain pihak Dokes, kami juga membawa dari PMI sama tim kesehatan dari PT SAM sendiri. Jadi tiga tim ini berkolaborasi untuk kelancaran kegiatan bakti kesehatan ini.
2: Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya bagi para calon jemaah haji. Hal ini diwujudkan melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mempersiapkan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Rapat digelar di Pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Haji Zulkifli, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Di antaranya Polres Hulu Sungai Selatan, Kodim 1003 HSS, Jasara Harja Kandangan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kesempatan tersebut, Haji Zulkifli membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah. Disampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan agenda nasional yang melibatkan berbagai sektor, terutama dalam aspek transportasi dan pengaturan lalu lintas. Forum ini dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses pergerakan jemaah berjalan lancar, aman, dan tertib. Mulai dari titik keberangkatan hingga tiba di embarkasi. Lebih lanjut ditegaskan, mobilisasi jemaah haji membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Setiap tahapan perjalanan harus dipastikan berlangsung tepat waktu, aman, dan nyaman bagi para jemaah. Dalam rapat tersebut, sejumlah hal penting menjadi perhatian bersama. Di antaranya penguatan koordinasi antar instansi, perencanaan pengaturan lalu lintas di titik rawan kemacetan, kesiapan armada transportasi yang layak, serta optimalisasi pengamanan dan pengawalan perjalanan jemaah. Selain itu, pentingnya sosialisasi kepada jemaah dan masyarakat juga ditekankan, guna mendukung kelancaran proses pemberangkatan. Seluruh peserta rapat diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi terbaik demi suksesnya penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan optimal bagi para tamu Allah. Diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman dan khusyuk sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mendorong peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, khususnya pada sektor kerajinan bambu. Kegiatan pendampingan pengembangan sentra IKM kerajinan berbasis bambu ini digelar Selasa 5 Mei 2026 di Hotel Kiana Inn, Kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan, dan dilaksanakan selama 4 hari hingga 8 Mei 2026. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan pendampingan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing produk kerajinan bambu. Turut hadir Ketua Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Camat Loksado. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Program pendampingan dinilai menjadi dorongan penting bagi pelaku IKM, terutama pada sektor kerajinan bambu yang memiliki potensi besar di daerah. Selain melimpah sebagai sumber daya alam, bambu juga memiliki nilai tambah tinggi apabila diolah menjadi produk kerajinan yang inovatif. Namun demikian, pelaku IKM masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya keterbatasan desain dan inovasi, kualitas produksi, hingga pemasaran dan pengemasan produk. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Pengembangan IKM juga dipandang sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor IKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan adanya pendampingan ini, sentra kerajinan bambu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan semakin berkembang dan menjadi salah satu produk unggulan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

0: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia menggelar Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Tingkat Pelajar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan. Festival secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, yang hadir bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten HSS, Hajiat Misnawati Suryani. Turut hadir Ketua KPOT HSS, Haji Ahmad Fahmi, Ketua Kormi HSS Muhlis Ridani, Unsur Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Porapar, serta ratusan pelajar peserta lomba. Sebanyak 518 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA sederajat, ambil bagian dalam festival ini. Mereka berkompetisi dalam 6 cabang olahraga tradisional, yaitu lari balok, enggrang, panahan tradisional, sumpit, balogo, dan ketapel. Kegiatan ini didukung oleh 43 panitia pelaksana dan dipusatkan di kawasan lapangan Lambung Mangkurat, serta area sekitarnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa pahlawan pendidikan, namun juga sebagai penguat komitmen dalam membangun pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter kebersamaan serta kecintaan terhadap budaya bangsa. Melalui festival ini, generasi muda diharapkan mampu mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan permainan tradisional yang syarat nilai kebersamaan, sportivitas, dan kejujuran. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mencoba permainan tradisional seperti ketapel dan balogo bersama para peserta. Festival ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam dunia pendidikan, sekaligus memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Mercon Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

ada kemuliaan seorang suami yang tidak tahu menghargai istrinya? Coba bapak-bapak, kadangkala kita tidak menghargai istri karena dianggap tidak ada penghasilannya. Siapa bilang? Berapa gaji bapak sebagai polisi? Coba kalau istri digaji sebagai cleaning service, berapa gajinya per bulan? Coba kalau dia digaji sebagai babysitter yang jaga anak-anak kita, berapa per bulan? Saya yakin gaji polisi tidak mampu menggajinya. Tapi istri kita 24 jam halal, satu kali aja dibayar waktu pertama menikah. Tapi gaji diambil Ustaz. Insya Allah cari nafkahnya kalau lillahi ta'ala, maka sedekah kepada istri itu adalah gaji. Muliakan istri. Tidak ada kemuliaan bagi seorang suami yang tidak

0: Kamu lagi dengerin 98,2 FM.
1: Keradio HSS, Radio Masa Kini.

0: di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah, katakan pada orang-orang yang yakin dengan itu semua, ghuddu ya ghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik palingkan.
1: This is
2: Key Radio 98.2 FM.
1: The people you know listening to 98.2 FM.

kalimat mahal ya. Anda boleh catat ini. Mau bikin status juga silakan, terserah. Tapi yang penting status kita di hadapan Allah. Ada satu kalimat yang sangat mahal. Yang kalau kita punya ini, tentram kehidupan dunia. Kalimatnya singkat, cuma 3.

0: kepada Rasul, ya Rasul ikhlas itu apa? Begitu Rasul ditanya, ya Rasul ikhlas itu apa? Bentar ya, saya tanya Jibril. Rasul nanya sama Jibril. Jibril ditanya, Jibril ikhlas itu apa? Sebentar ya, saya tanya Allah. Tanya ke Allah, ditanya, ya Allah kekasihmu Muhammad, dia bertanya tentang perkara ikhlas. Ikhlas itu apa? Apakah Allah nanya lagi? Kalau Allah nanya lagi berarti bukan Tuhan. Allah dan balik lagi. Ya, akhirnya dijawab dengan bahasa ketuhanan. Satu perkara yang tersembunyi di balik yang paling tersembunyi. Bingung kita ini apa maksudnya? Disampaikan oleh Jibril kepada Rasul. Rasul diberi hikmah oleh Allah untuk bisa menjelaskan dengan bahasa yang paling mudah. Apa kata Rasul? Ikhlas itu satu perbuatan yang gak disebut-sebutin. Cirinya orang ikhlas gak pernah ngomong, gua sih ikhlas aja, berarti belum ikhlas.
1: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Ke Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Jika memang aku harus melewati segala hal rumit ini sebelum bahagia yang kau rencanakan itu datang, aku tak apa. Aku hanya minta satu hal. Kuatkan aku agar aku tak menyerah lebih awal.

kadang-kadang kita dengan manusia ini kadang suka perhitungan. Kita baik kalau orangnya baik. Kita senyum kalau orangnya senyum. Kita tuh terlalu transaksional dengan manusia. Gak bisa kayak gitu. Kalau kita mau berbuat baik kepada manusia dan berharap balasan dari dia, kemungkinan besar kita kecewa. Terus gimana cara membangun hubungan baik dengan manusia? Berakadlah dengan Allah, bukan dengan mereka. Ketika kita mau berbuat baik dengan tetangga, berakadlah dengan Allah, bukan dengan tetangga. Jangan sampai kita bantu tetangga, kita ingat nih, awas aja nanti kalau saya butuh dia gak bantu. Gak kayak gitu akadnya. Kalau kayak gitu, kemungkinan besar kita kecewa. Dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga, apalagi. Terus caranya gimana? Saya bantu dia karena saya ingin Allah bantu saya. Siapa yang berjalan di antara manusia untuk menghilangkan kesusahan mereka, kesedihan mereka, Allah pasti akan menemaninya ketika dia

0: Gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs! Anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
3: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
3: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Nama sonnya
3: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
4: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
5: Ay, lagi mah apa ikam?
4: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
5: Nah, jangan, bahaya itu.
4: Hah? Bahaya?
5: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
4: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
5: Nah, makanya jangan sambarangan ma-upload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
6: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bisdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

terakhir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur, melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Antarwaktu dalam prosesi resmi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas PMD PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin, 4 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan para anggota yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun anggota BPD antarwaktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, diantaranya Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan, Desa Tanjung Selor dan Desa Badaun Kecamatan Daha Barat, Desa Padang Batung dan Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung, Desa Baluti Kecamatan Kandangan, serta Desa Tebing Tinggi Kecamatan Simpur. Melalui pelantikan ini, diharapkan peran BPD semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Hari Buruh Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Senin 4 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nur bertindak sebagai Inspektur Upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tenaga Pendidik, Pelajar, serta undangan lainnya. Dalam amanatnya, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas yang didukung kebijakan strategis seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam sambutan tambahannya, Bupati Haji Syafrudin Nur menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh menjadi refleksi dua fondasi utama pembangunan, yakni pendidikan dan dunia kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun akses yang inklusif. Sementara itu, peringatan Hari Buruh menjadi pengingat bahwa para pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan daerah. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabup Hulu Sungai Selatan terimakan program Bapintar 500 juta. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah atau OTDA tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026. Upacara digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Senin 4 Mei 2026 dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin. Peringatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mendorong kemajuan sektor pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan secara langsung menerima bantuan keuangan pendidikan kesetaraan atau Bapintar sebesar 500 juta rupiah. Bantuan ini diharapkan mampu memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan formal secara optimal. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan Fakta Integritas Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penandatanganan ini melibatkan pemerintah daerah, Forkopimda, serta para pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan sistem penerimaan peserta didik yang bersih dan berintegritas. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut diserahkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada para siswa berprestasi. Muhammad Ahdiat Badali dari SMKN 2 Kandangan berhasil meraih juara 2 di bidang wall and floor tiling. Sementara Muhammad Ainul Bisri dari sekolah yang sama meraih juara 2 bidang bricklaying pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Dikman Tingkat Nasional tahun 2025. Prestasi yang membanggakan juga ditorehkan oleh Mawaddah Warahmah dari SLBN Kandangan yang berhasil meraih silver medal pada ajang Salam.

dengan Alister menggelar pelatihan pestisida terbatas bagi para petani. Kegiatan ini berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang, Desa Bamban Selatan. Pelatihan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur, yang hadir mewakili Bupati HSS, Haji Syafrudin Nur. Sebanyak 110 peserta dari 8 kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti kegiatan ini. Pelatihan bertujuan untuk membekali para petani dengan pengetahuan teknis mengenai penggunaan pestisida yang aman dan bertanggung jawab. Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Alister Pusat, Syafrizal, menyampaikan bahwa pelatihan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Sejak tahun 2016, Alister telah menyelenggarakan pelatihan di ratusan lokasi di seluruh Indonesia, dengan puluhan ribu petani sebagai peserta. Ia menegaskan, pelatihan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman penggunaan pestisida secara tepat, guna mendukung produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, khususnya dalam penggunaan pestisida tertentu yang memerlukan penanganan lebih hati-hati. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa penggunaan pestisida yang masif juga memiliki risiko yang perlu dipahami oleh para petani. Petani diharapkan mampu menggunakan pestisida secara aman, ramah lingkungan, serta memahami dampak jangka panjangnya. Para peserta juga diimbau untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius, aktif berdiskusi, serta dapat menyebarluaskan ilmu yang diperoleh kepada petani lainnya. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Alister Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkopimkam, serta jajaran Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang. Kawan Media Group mengabarkan,

0: internasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diisi dengan kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar PT Subur Agro Makmur atau SAM di area perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026 ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan karyawan sekaligus masyarakat sekitar. Aksi kemanusiaan tersebut merupakan kolaborasi antara Serikat Pekerja PT SAM dan Polres Hulu Sungai Selatan, serta mendapat sambutan antusias dari karyawan hingga keluarga besar perusahaan. Administrator PT Subur Agro Makmur, Andi H. Ejaya, mengatakan kegiatan ini berawal dari silaturahmi pihak perusahaan dengan Kapolres Hulu Sungai Selatan, AKBP Awaluddin Syam. Dari pertemuan tersebut, muncul gagasan untuk berkolaborasi menggelar bakti kesehatan berupa donor darah di lingkungan perusahaan.
1: Kami sempat berkoordinasi ke kantor Kapolres juga, dan Kapolres sempat menanyakan Pak Nol bahwa apa kegiatan di hari Minggu, dan kami sampaikan bahwa untuk di kami di PT SAM, kesepakatan dengan teman-teman dari serikat untuk melakukan dalam bentuk donor darah. Jadi pada saat itu dari Kapolres juga memberikan masukan ya, supaya kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah cukup banyak ini juga dari beberapa dari Kapolres juga untuk donor darah, jadi bisa target kita yang 150 pasti akan tercapai untuk hari ini.
2: Selain donor darah bakti kesehatan seperti ini, dalam peringatan Hari Buruh ini apa lagi Pak kegiatan yang dilaksanakan di PT SAM sendiri Pak?
1: Kalau di kami lebih cenderung ke sosialisasi ya, jadi lebih ke bagaimana teman-teman memahami peran buruh untuk perusahaan, karena kita menganggap bahwa buruh bagian dari kita yang sama-sama harus berusaha membuat situasi dan kondisi kita kondusif di satu sisi, dan satu sisi memberikan masukan-masukan ke perusahaan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan bersama, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan. Seperti itu sebenarnya. Harapannya memang kita semua menyadari bahwa salah satu darah adalah hal yang penting. Kami juga kadang-kadang punya karyawan kalau keluar butuh darah ya. Terus kenapa enggak

0: kita yang di sini yang punya karyawan memberikan sumbangan untuk PMI, untuk masyarakat ya, dalam apa menangani kebutuhan daerah. Jadi saya harap Norma ini juga sangat menarik buat mereka, mereka juga semangat ini. Karyawan bahkan sampai ibu-ibu staf juga semua hadir di sini untuk mereka ini. Kami terus terang surprise dan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan tim ya, sudah menurunkan dokes dari PM dan sebagainya untuk kegiatan.
1: Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT SAM, Ahmad Samudi, mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni saat Hari Buruh dan peringatan Hari Jadi Astra. Di sisi lain, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Awaludin Syam menyampaikan pihaknya turut mendukung kegiatan ini dengan melibatkan tim Dokes Polri serta PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepan, kegiatan serupa diharapkan dapat digelar dengan skala yang lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
2: Untuk personel dilibatkan, jadi kami tidak semata-mata membawa anggota polisi sendiri. Jadi selain dari pihak Dokes Polres, selain pihak Dokes, kami juga membawa dari PMI sama tim kesehatan dari PT SAM sendiri. Jadi tiga tim ini berkolaborasi untuk kelancaran kegiatan bakti kesehatan ini.
1: Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya bagi para calon jemaah haji. Hal ini diwujudkan melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mempersiapkan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Rapat digelar di Pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Haji Zulkifli, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Di antaranya Polres Hulu Sungai Selatan, Kodim 1003 HSS, Jasara Harja Kandangan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kesempatan tersebut, Haji Zulkifli membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah. Disampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan agenda nasional yang melibatkan berbagai sektor, terutama dalam aspek transportasi dan pengaturan lalu lintas. Forum ini dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses pergerakan jemaah berjalan lancar, aman, dan tertib. Mulai dari titik keberangkatan hingga tiba di embarkasi. Lebih lanjut ditegaskan, mobilisasi jemaah haji membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Setiap tahapan perjalanan harus dipastikan berlangsung tepat waktu, aman, dan nyaman bagi para jemaah. Dalam rapat tersebut, sejumlah hal penting menjadi perhatian bersama. Di antaranya penguatan koordinasi antar instansi, perencanaan pengaturan lalu lintas di titik rawan kemacetan, kesiapan armada transportasi yang layak, serta optimalisasi pengamanan dan pengawalan perjalanan jemaah. Selain itu, pentingnya sosialisasi kepada jemaah dan masyarakat juga ditekankan, guna mendukung kelancaran proses pemberangkatan. Seluruh peserta rapat diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi terbaik demi suksesnya penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan optimal bagi para tamu Allah. Diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman, dan khusyuk sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mendorong peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, khususnya pada sektor kerajinan bambu. Kegiatan pendampingan pengembangan sentra IKM kerajinan berbasis bambu ini digelar Selasa, 5 Mei 2026 di Hotel Kiana Inn, Kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan, dan dilaksanakan selama 4 hari hingga 8 Mei 2026. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan pendampingan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing produk kerajinan bambu. Turut hadir Ketua Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Camat Loksado. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Program pendampingan dinilai menjadi dorongan penting bagi pelaku IKM, terutama pada sektor kerajinan bambu yang memiliki potensi besar di daerah. Selain melimpah sebagai sumber daya alam, bambu juga memiliki nilai tambah tinggi apabila diolah menjadi produk kerajinan yang inovatif. Namun demikian, pelaku IKM masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan desain dan inovasi, kualitas produksi, hingga pemasaran dan pengemasan produk. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Pengembangan IKM juga dipandang sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor IKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan adanya pendampingan ini, sentra kerajinan bambu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan semakin berkembang dan menjadi salah satu produk unggulan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

0: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia menggelar Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Tingkat Pelajar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan. Festival secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, yang hadir bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten HSS, Hajiat Misnawati Suryani. Turut hadir Ketua KPOT HSS, Haji Ahmad Fahmi, Ketua Kormi HSS Muhlis Ridani, Unsur Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Porapar, serta ratusan pelajar peserta lomba. Sebanyak 518 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA sederajat, ambil bagian dalam festival ini. Mereka berkompetisi dalam 6 cabang olahraga tradisional, yaitu lari balok, enggrang, panahan tradisional, sumpit, balogo, dan ketapel. Kegiatan ini didukung oleh 43 panitia pelaksana dan dipusatkan di kawasan lapangan Lambung Mangkurat, serta area sekitarnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa pahlawan pendidikan, namun juga sebagai penguat komitmen dalam membangun pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter kebersamaan, serta kecintaan terhadap budaya bangsa. Melalui festival ini, generasi muda diharapkan mampu mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan permainan tradisional yang syarat nilai kebersamaan, sportivitas, dan kejujuran. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mencoba permainan tradisional seperti ketapel dan balogo bersama para peserta. Festival ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam dunia pendidikan, sekaligus memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

Penampilan Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Halo Kiwi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Kandang Muda. Satunya di kandang. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar lagu enak. Kau

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Thanks.
1: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita, sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822 5

0: 0817-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun para kawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gasan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur, melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Antarwaktu dalam prosesi resmi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas PMD PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin, 4 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan para anggota yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun anggota BPD antar waktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, diantaranya Desa Parigi, Kecamatan Daha Selatan, Desa Tanjung Solor, dan Desa Badaun, Kecamatan Daha Barat, Desa Padang Batung dan Desa Durian Rabung, Kecamatan Padang Batung, Desa Baluti, Kecamatan Kandangan, serta Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Simpur. Melalui pelantikan ini, diharapkan peran BPD semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Hulu Sungai Selatan menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh tahun 2026 yang berlangsung khidmat di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Senin 4 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nur bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tenaga Pendidik, Pelajar, serta undangan lainnya. Dalam amanatnya, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas yang didukung kebijakan strategis seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam sambutan tambahannya, Bupati Haji Syafrudin Nur menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh menjadi refleksi dua fondasi utama pembangunan, yakni pendidikan dan dunia kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun akses yang inklusif. Sementara itu, peringatan Hari Buruh menjadi pengingat bahwa para pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan daerah. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Penutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabup Hulu Sungai Selatan terimakan program Bapintar 500 juta. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah atau OTDA tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026. Upacara digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Senin 4 Mei 2026 dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin. Peringatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mendorong kemajuan sektor pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan secara langsung menerima bantuan keuangan pendidikan kesetaraan atau BAPI.

sekitar sebesar 500 juta rupiah. Bantuan ini diharapkan mampu memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan formal secara optimal. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan Fakta Integritas Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penandatanganan ini melibatkan pemerintah daerah, Forkopimda, serta para pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan sistem penerimaan peserta didik yang bersih dan berintegritas. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut diserahkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada para siswa berprestasi. Muhammad Ahdiat Badali dari SMKN 2 Kandangan berhasil meraih juara 2 di bidang wall and floor tiling. Sementara Muhammad Ainul Bisri dari sekolah yang sama meraih juara 2 bidang bricklaying pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Dikman Tingkat Nasional tahun 2025. Prestasi yang membanggakan juga ditorehkan oleh Mawaddah Warahmah dari SLBN Kandangan yang berhasil meraih silver medal pada ajang Salon Culinaire Chef Competition tingkat internasional tahun 2025, sekaligus mengharumkan nama daerah di kancah global. Kehadiran Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Alister menggelar pelatihan pestisida terbatas bagi para petani. Kegiatan ini berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang, Desa Bamban Selatan. Pelatihan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur, yang hadir mewakili Bupati HSS, Haji Syafrudin Nur. Sebanyak 110 peserta dari 8 kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti kegiatan ini. Pelatihan bertujuan untuk membekali para petani dengan pengetahuan teknis mengenai penggunaan pestisida yang aman dan bertanggung jawab. Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Alister Pusat, Syafrizal, menyampaikan bahwa pelatihan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Sejak tahun 2016, Alister telah menyelenggarakan pelatihan di ratusan lokasi di seluruh Indonesia, dengan puluhan ribu petani sebagai peserta. Ia menegaskan, pelatihan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman penggunaan pestisida secara tepat, guna mendukung produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, khususnya dalam penggunaan pestisida tertentu yang memerlukan penanganan lebih hati-hati. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa penggunaan pestisida yang masif juga memiliki risiko yang perlu dipahami oleh para petani. Petani diharapkan mampu menggunakan pestisida secara aman, ramah lingkungan, serta memahami dampak jangka panjangnya. Para peserta juga diimbau untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius, aktif berdiskusi, serta dapat menyebarluaskan ilmu yang diperoleh kepada petani lainnya. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Alister Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkopimkam, serta jajaran Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang. Kawan Media Group mengabarkan,

0: Buruh Internasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diisi dengan kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar PT Subur Agro Makmur atau SAM di area perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026 ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan karyawan sekaligus masyarakat sekitar. Aksi kemanusiaan tersebut merupakan kolaborasi antara Serikat Pekerja PT SAM dan Polres Hulu Sungai Selatan, serta mendapat sambutan antusias dari karyawan hingga keluarga besar perusahaan. Administrator PT Subur Agro Makmur, Andi H. Ejaya, mengatakan kegiatan ini berawal dari silaturahmi pihak perusahaan dengan Kapolres Hulu Sungai Selatan, AKBP Awaluddin Syam. Dari pertemuan tersebut, muncul gagasan untuk berkolaborasi menggelar bakti kesehatan berupa donor darah di lingkungan perusahaan.
1: Kami sempat berkoordinasi ke kantor Kapolres juga, dan Pak Kapolres sempat menanyakan Pak Nol bahwa apa kegiatan di hari ini. Dan kami sampaikan bahwa untuk di kami di PT SAM, kesepakatan dengan teman-teman dari Serikat, untuk melakukan dalam bentuk donor darah. Jadi pada saat itu dari Kapolres juga memberikan masukan ya, supaya kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Nah, alhamdulillah cukup banyak ini, juga dari beberapa dari Kapolres juga itu donor darah, jadi bisa target kita yang 150 pasti akan tercapai untuk hari ini.
2: Selain donor darah, bakti kesehatan seperti ini, dalam peringatan Hari Buruh ini apa lagi Pak kegiatan yang dilaksanakan di PT SAM sendiri Pak?
1: Kalau di kami lebih cenderung ke sosialisasi ya, jadi lebih ke bagaimana teman-teman memahami peran buruh untuk perusahaan, karena kita menganggap bahwa buruh bagian dari kita yang sama-sama harus berusaha membuat situasi dan kondisi kita kondusif di satu sisi, dan satu sisi memberikan masukan-masukan ke perusahaan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan bersama, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan, seperti itu sekarang ini. Harapannya memang kita semua menyadari bahwa salah satu darah adalah hal yang penting. Kan juga kadang-kadang punya karyawan kalau keluar butuh darah ya, terus kenapa enggak kita yang di sini yang punya karyawan memberikan sumbangan untuk PMI, untuk masyarakat ya, dalam menangani kebutuhan darah. Dan saya harap momen ini juga sangat menarik buat mereka juga semangat ini. Karyawan bahkan sampai ibu-ibu staf juga semua hadir di sini untuk merayakan ini. Kami terus terang surprise dan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan tim ya, sudah menurunkan dokes dari PM dan sebagainya untuk kegiatan.
0: Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT SAM, Ahmad Samudi, mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yakni saat Hari Buruh dan peringatan Hari Jadi Astra. Di sisi lain, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Awaluddin Syam menyampaikan pihaknya turut mendukung kegiatan ini dengan melibatkan tim Dokes Polri serta PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepan, kegiatan serupa diharapkan dapat digelar dengan skala yang lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
3: Untuk personel dilibatkan, jadi kami tidak semata-mata membawa anggota polisi sendiri. Jadi selain dari pihak Dokes Polres, selain pihak Dokes, kami juga membawa dari PMI sama tim kesehatan dari PT SAM sendiri. Jadi 3 tim ini berkolaborasi untuk kelancaran kegiatan bakti kesehatan ini.
0: Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya bagi para calon jemaah haji. Hal ini diwujudkan melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mempersiapkan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Rapat digelar di Pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Haji Zulkifli, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Di antaranya Polres Hulu Sungai Selatan, Kodim 1003 HSS, Jasar Harja Kandangan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kesempatan tersebut, Haji Zulkifli membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah. Disampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan agenda nasional yang melibatkan berbagai sektor, terutama dalam aspek transportasi dan pengaturan lalu lintas. Forum ini dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses pergerakan jemaah berjalan lancar, aman, dan tertib. Mulai dari titik keberangkatan hingga tiba di embarkasi. Lebih lanjut ditegaskan, mobilisasi jemaah haji membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Setiap tahapan perjalanan harus dipastikan berlangsung tepat waktu, aman, dan nyaman bagi para jemaah. Dalam rapat tersebut, sejumlah hal penting menjadi perhatian bersama. Di antaranya penguatan koordinasi antar instansi, perencanaan pengaturan lalu lintas di titik rawan kemacetan, kesiapan armada transportasi yang layak, serta optimalisasi pengamanan dan pengawalan perjalanan jemaah. Selain itu, pentingnya sosialisasi kepada jemaah dan masyarakat juga ditekankan, guna mendukung kelancaran proses pemberangkatan. Seluruh peserta rapat diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi terbaik demi suksesnya penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan optimal bagi para tamu Allah. Diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman, dan khusyuk sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mendorong peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, khususnya pada sektor kerajinan bambu. Kegiatan pendampingan pengembangan sentra IKM kerajinan berbasis bambu ini digelar Selasa 5 Mei 2026 di Hotel Kiana Inn, Kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan, dan dilaksanakan selama 4 hari hingga 8 Mei 2026. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan pendampingan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing produk kerajinan bambu. Turut hadir Ketua Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Camat Loksado. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Program pendampingan dinilai menjadi dorongan penting bagi pelaku IKM, terutama pada sektor kerajinan bambu yang memiliki potensi besar di daerah. Selain melimpah sebagai sumber daya alam, bambu juga memiliki nilai tambah tinggi apabila diolah menjadi produk kerajinan yang inovatif. Namun demikian, pelaku IKM masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya keterbatasan desain dan inovasi, kualitas produksi, hingga pemasaran dan pengemasan produk. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Pengembangan IKM juga dipandang sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor IKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan adanya pendampingan ini, sentra kerajinan bambu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan semakin berkembang dan menjadi salah satu produk unggulan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia menggelar Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Tingkat Pelajar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan. Festival secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, yang hadir bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten HSS, Hajiat Misnawati Suryani. Turut hadir Ketua KPOT HSS, Haji Ahmad Fahmi, Ketua Kormi HSS Muhlis Ridani, Unsur Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Porapar, serta ratusan pelajar peserta lomba. Sebanyak 518 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA sederajat, ambil bagian dalam festival ini. Mereka berkompetisi dalam 6 cabang olahraga tradisional, yaitu lari balok, enggrang, panahan tradisional, sumpit, balogo, dan ketapel. Kegiatan ini didukung oleh 43 panitia pelaksana dan dipusatkan di kawasan lapangan Lambung Mangkurat, serta area sekitarnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa pahlawan pendidikan, namun juga sebagai penguat komitmen dalam membangun pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter kebersamaan serta kecintaan terhadap budaya bangsa. Melalui festival ini, generasi muda diharapkan mampu mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan permainan tradisional yang syarat nilai kebersamaan, sportivitas, dan kejujuran. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mencoba permainan tradisional seperti ketapel dan balogo bersama para peserta. Festival ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam dunia pendidikan, sekaligus memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat regional Kalimantan. Pemkab HSS berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan kemiskinan dan stunting se-Kalimantan pada ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa 5 Mei 2026. Penghargaan diberikan langsung Direktur Utama PT Tempo Inti Media TBK, Arif Zulkifli, kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor. Dalam menerima penghargaan tersebut, Bupati HSS didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kabupaten HSS, M. Arlian Syahrial. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas berbagai langkah strategis dan kolaborasi lintas sektor yang dilakukan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya menekan angka kemiskinan dan stunting di daerah. Berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah dinilai mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui capaian tersebut, Pemkab HSS diharapkan terus memperkuat program pembangunan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan sendiri diikuti pemerintah daerah dari seluruh wilayah Kalimantan sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah dengan capaian pembangunan terbaik di berbagai sektor. Awan Media Group mengabarkan.

0: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, resmi menutup kegiatan bimbingan teknis pengelolaan aplikasi SiapDa'a dan optimalisasi aparatur desa Sekabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten HSS, Taufikur Rahman, Kepala Bank Kalsel Cabang Kandangan, Novia Ridoni, para camat sekabupaten HSS, Ketua Abdesi Kabupaten HSS, serta seluruh kepala desa sehulu Sungai Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Suryani membacakan sambutan Bupati HSS Syafrudin Nor yang menyampaikan apresiasi kepada Dinas PMD PPPA Kabupaten HSS atas terselenggaranya kegiatan pelatihan tersebut. Bupati menilai BIMTEK pengelolaan aplikasi SiapDa'a menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya juga disampaikan, desa memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kemajuan kabupaten dinilai sangat bergantung pada kemampuan desa untuk berkembang, mandiri, dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Karena itu, aparatur desa dituntut memiliki profesionalisme, integritas, serta kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Seluruh peserta juga diharapkan mampu memahami serta mengimplementasikan materi yang diperoleh selama pelatihan, sehingga tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan di desa masing-masing. Selain itu, perangkat desa diminta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan yang transparan dan akuntabel. Integritas aparatur desa juga menjadi perhatian penting, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di akhir sambutan, pemerintah daerah mendorong seluruh perangkat desa untuk terus berinovasi, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta menjadi penggerak pembangunan di wilayah masing-masing. Kegiatan ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, narasumber, dan peserta yang telah mendukung pelaksanaan BIMTEK, dengan harapan kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Kawan Media Group mengabarkan.

Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri peringatan Hari Kartini ke-147 tahun 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Gedung Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Amuntai, Kamis 7 Mei 2026. Kehadiran rombongan GOW Kabupaten HSS yang dipimpin Ketua GOW HSS, Misnawati Suryani, bersama jajaran pengurus, disambut hangat Ketua TPPKK dan Ketua GOW Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta jajaran. Suasana penuh keakraban dan silaturahmi tampak mewarnai kegiatan yang turut dihadiri tamu undangan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Hulu Sungai Utara menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tapin, Balangan, hingga Barito Timur. Peringatan Hari Kartini ke-147 berlangsung meriah dan penuh makna melalui berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya pembacaan sejarah perjuangan Raden Ajeng Kartini oleh Ketua GOW Kabupaten HSU yang diiringi alunan musik biola dan penampilan teater, sehingga menghadirkan suasana haru dan inspiratif bagi seluruh peserta. Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan busana nasional kepada sejumlah peserta. GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian budaya dan peran perempuan. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui momentum peringatan Hari Kartini ini, diharapkan semangat perjuangan dan emansipasi perempuan terus tumbuh dalam mendukung pembangunan daerah, sekaligus mempererat silaturahmi antar organisasi wanita di berbagai kabupaten. Awan Media Group mengabarkan.

0: Anda telah mendengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Khabar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Khabar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.
1: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
0: Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.